0: baha o morena
1: o baha o morena ni
0: mokoko
1: o wala ke tlo empa ho tswa ke ma buko ma se ka masipodi ni
0: amen in nesu re baha o morena
2: o baha o morena tate buri
0: manis
2: se ke tla tsa ba le tlo ho tla tsa ba se fisa o se ke wa tele ba ha bo ga na botlo ho tika tshwa
0: amen abutuwa.

bona ke Judith Tsipuma pina mana tebitswa mangwane e re be a metso tsenye ba shuma mabedi a metso robedi pele re tlhola re nya le shuma ke manya ho lang ke manya ke tswang ga malaka letsa letsa tsile mana te la tswalo People's Choice Radio.